0: ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Emine metsotso ka morahora ena ya borobong ke la bone ka jeno kgwedi ena e hodimo e hlola matsatsi a mane mo mamedi motle dumela hle ke sentse ke hoa madume kae kapa kae mo mametseng sebeletso ena ya lesedi o le hona teng re kena lenaneong le ikgethang ke lenaneo la itlhabolle mme ke kere o seteišeneng se nepaetseng ka nako e nepaetseng lenaneong le nepaetseng le sebohodi se nepaetseng o sekebe go leka wa sutha o dumediswa ke tholwana moletsane ke Thudi baby ka sebele ha ke tsamaye ke le mong maletsatsi sejake ke mohlophisi wa lona ha DJ Lovers e le yena ya hlophisitseng mino mamedi motle ke rata lengolo la Mateo kgaolo ya leshome le mosomong temana ya leshome ya mashome a mabedi le meserobedi e re tlong ho nna lona bohle ba kgathetseng ba imelwang mme ke tla le imolla e tla bonete ba hore o tlo seke wa fetwa ke lenaneo la itlhabolle ka jeno hobane re tlo imolla re tshwere lentswe re tlo imolla re tshwere difela re tlo imolla wena mo mamedi motle o tlo seke wa fetwa mme ke kere ka mehla ha o na le se o kgathatsang ya sekgutlwaneng sa gago o le mong o bine sefela se reng ke

rena ke rarolla ditaba tsa hao ho seng hona ha ke tshojwalo ere ko amohele pina ke ya teboho moruti o re ho robala ke tlholeho empa ho tsoa mo mamedi motle ke mohau re hauhetse.